0: Z 99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: Sunday.
1: Z 99.9.
2: Eh, sini lu.
3: Kenapa bang?
2: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
3: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
2: Alah. Udah gue bagi duit sini.
3: Lagi gak ada duit gue bang.
2: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
3: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
4: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
2: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep nangis-nangis. Dasar cupu.
5: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: Orang penyanyi gagal tampil juga lu. Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
1: Hah? Emang bisa MC seseru itu?
2: Bisa dong. Pengen bisa jadi MC? Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik? Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
3: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
4: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
5: Buruan, slotnya terbatas.
6: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
7: Z 99.9.

0: the hits. Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.9 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.9 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9.
3: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
4: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
5: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Satu, jangan dorong-dorongan. Dua, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. Tiga, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
6: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
7: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
6: This public service announcement is brought to you by
2: Zee 99.9.

0: Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Satu, jangan dorong-dorongan. Dua, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. Tiga, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Dim, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: weekend Sabtu 30 Mei besok, lo mau kemana? Mau rebahan doang? Duh, skip dulu deh. Mending cari yang pasti seru. Langsung cus hangout bareng Jakarta Fair Kemayoran. Karena mereka lagi take over Kopindo Renopal. Ada warming up party on the way to Jakarta Fair Kemayoran. Ini tempatnya kita kumpul dan ngerasain vibes Jakarta Fair lebih awal sebelum event besarnya dibuka. Bakal ada karaoke party, Wheel of Fortune, fun games, Jakarta Fair mini experience, sampai photo booth buat menuhin feed konten lo. Dan dengerin ya, ada door prize yang hadiahnya, wah asli gila banget. Pokoknya banjir hadiah deh. Catat ya, acaranya gratis, gak ada alasan buat gak datang. Langsung aja merapat Sabtu 30 Mei ke Kopi Nurul Nepal. Info lengkapnya, cek sekarang di Instagram dan TikTok at Jakarta Fair ID. Ayo kita ke Jakarta Fair Kemayoran. Acara ini didukung oleh
1: Z99.9. Pas helm off, ketembebasan on.
2: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
1: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam, hingga 100% bebas ketombe basah.
2: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
3: Wow.
2: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at z999fm atau di at zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
4: All the hits, Z99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: 99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok. Nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z Academy

Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di-skip. Z Academy, level up your voice.

0: 99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok. Nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru temen gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh. Untuk mengatasi ini, pemerintah DKI Jakarta memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah.

punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zeeacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: Z 99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini gue lagi migrain.
1: Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
3: Ya iyalah lo sakit. Gue liat-liat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
1: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
3: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
1: Rep, Rep,
3: Reta, lo kenapa?
4: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. 99.9

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
1: Hah, emang bisa MC seseru itu?
2: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
3: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
4: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
3: Buruan, slotnya terbatas.
2: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
5: Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: tes.
1: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.6 FM lo.
2: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999 FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird loh. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
3: Z 99.9.

0: 99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1, jangan dorong-dorongan. 2, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

0: 99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik. Untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

0: Ketombe basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: Z99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru temen gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh. Untuk

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9 All the Hits. Z 99.9

0: Sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
1: Tolong perhatiannya semua. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1. Jangan dorong-dorongan. 2. Letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3. Usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
2: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser?
3: Dim, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
2: This public service announcement is brought to you by
4: Z 99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah, mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

Tapi cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di-skip. Z Academy, level up your voice.

0: Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh. Simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.
1: All the hits. Z99.9.
2: Eh, sini lu.
3: Kenapa bang?
2: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
3: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
2: Alah. Udah gua bagi duit sini.
3: Lagi gak ada duit gue bang.
2: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
3: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
4: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
5: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
6: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Z99.9.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
4: Buruan, slotnya terbatas.
3: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
6: Z 99.9.

0: Z99.9
1: FM playing all the hits. Selamat malam Generations.
2: Hada.
3: Happy banget loh Ti.
2: Iya.
3: Habis makan sate padang.
2: Kayaknya sih gitu.
1: Karena kondisi perut kenyang itu sangat mengubah mood ya kak.
3: Luar biasa. Aduh. Ya.
2: Lu apa kabar?
1: Gue.
2: Iya.
1: Luar biasa, yes.
2: Bentar lagi mau ngorin downline. Iya, bentar lagi mau ngorin downline nih. Mau naik kapal pesiar gak? Mau ke Paris?
1: Gue mau naik iya.
2: Eh, by the way, Zindration, ini hari pertama kita siaran bareng nih.
1: Yoi.
2: Biasanya kan gue Selasa, hari ini gue ditugaskan sama RI1 untuk nemenin ibu-ibu ini siaran malam.
1: Biasa ya. Di Senyorita ya.
2: Iya, betul.
3: Ih, gue happy banget.
2: Emang apa?
3: Ada yang operatori.
1: Sungguh. Hari ini kita gak blind leads the blind ya kan?
2: Orang buta nurut orang buta.
1: Ada senior hari ini. Hai Kak Semi.
2: Halo.
1: Gue hari ini siaran dengan Kak Semi. Dan juga dengan Kak Gina.
2: Seru banget ya. Kali siaran sama kedua ini ya. Hebring gitu maksud gue. Energinya sama lah. Sama-sama energinya sama.
1: Sama-sama extrovert.
2: Iya benar.
1: Lo extrovert gak Kak?
3: Ambivert gue.
1: Ah, ya udahlah, ya, ada ya,
2: boleh,
1: lah.
2: Ya, boleh lah. Setengah-setengah ya.
1: Oke, hari ini kita mau bahas apa nih guys?
2: Seru sih yang jelas. Pokoknya stay tune terus ya. Pokoknya Generation jangan... Mau kita kasih tahu sekarang, nanti aja kan?
1: Oke lah, biar tetap stay tune terus.
2: Yoi. By the way, lu kabar sehat alhamdulillah ya?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Lu gimana, sehat?
3: Masih waras gue.
2: Wes.
3: Di tengah ekonomi yang sekarang.
2: Waduh. Aduh,
1: mentang-mentang tadi habis ngomongin psikologi ya.
2: Iya.
1: Soalnya, lu gimana?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Abis makan langsung kembali.
2: Oh jangan tanya.
3: Tidur dia bentar lagi.
1: Iya gue liat matanya udah 5 watt nih.
2: Kok gula darah tinggi ya. Ngantuk abis itu. Aduh ya udahlah. Zindration pokoknya mau request lagu atau mau join sama tema kita malam ini bisa DM kemana?
1: Ke DM ke @z999fm atau ke DM kita masing-masing ya.
2: Iya atau WA di 0898 747 0999.
1: Bye.

0: Z99.9 FM playing all the hits. Masih di Monas, malam-malam on air santai barengan saya, Semi. Dan saya tidak sendirian, bersama siapa?
1: Tika.
0: Dan?
2: Gina.
0: Yoi. Yoi. Yang bakal nemenin sampai jam 11 aja.
1: Jam 11 aja.
2: Gak usah lewat ya, ngantuk.
0: Ngantuk nanti. Kita gak pulang-pulang.
1: KRL udah abis nanti.
0: Iya, makanya.
2: Nginep dong ya.
0: Aduh, by the way kan kita lagi di serbu dengan berita-berita yang kurang begitu enak ya.
1: Maksudnya, banyak. Berseliweran.
0: Gak usah jauh-jauh deh. Dari ekonomi aja kan kayaknya mata uang tuh lagi kurang bagus ya posisinya saat ini.
1: Bukan kurang, sangat tidak bagus.
0: Gue udah memperhalus tiket. Iya, tapi maksud gue kayaknya kita bertiga tuh punya satu kesamaan deh kalau menurut gue.
1: Apa tuh?
0: Doain jajan.
2: Wis, udah pasti ya. Yeah.
1: Makanya tadi sebelum siarannya kita makan kan.
0: Iya, sate padang gitu. Nah, menurut lu di situasi ekonomi seperti ini, lu tetap jajan apa enggak? Misal sotomi aja mah. Pengen nih gitu. Apa kayak, ayam gitu.
1: Kayak craving dikit langsung beli atau tahan gitu ya.
0: Iya. Yeah. Nah. Kalau lu gimana?
1: Kalau gue? Kalau gue tipikal orang yang nahan lagi. FYI, gue udah berapa minggu enggak ngopi.
2: Wih,
0: mantap.
2: Keren gue. Bangga dengan diri sendiri ya.
1: Yes.
2: Keren
0: achievement,
2: sih.
0: Achievement.
1: Makanya pas ada pengumuman kopi naik itu, untung udah gak ngopi.
0: Wih.
1: Asik. Kalau lu gimana Kak Gina?
2: Gue bukan tipe yang suka jajan sebenarnya, tapi karena terutama di dekat kantor ya, karena tuh bapak-bapak tua, kasihan aja gitu kalau nggak dibeli, gitu kan.
0: Ya
2: udah jajan-jajan aja.
1: Jadi jajannya berdasarkan asas
0: keprimanusiaan.
2: Tapi ada loh yang jualan di depan kantor, jualan buah.
0: Iya.
2: Si bapak itu tuh kayak nggak peduli dagangannya laku nggak laku, dan akhirnya tuh suka digosipin sama orang kantor. Gue tau dia intel.
0: Gue intel. Coba aja ngomong begini nggak tahu.
1: Ada walkie-talkie-nya nggak iya, nih kayak, di belakang?
0: Buah hati nih. Gak rada-rada nih.
2: Jadi nggak peduli gitu dagangannya laku apa enggak, cuman ya tetap dibeli sih sama anak kantor.
0: Iya.
1: Berarti mungkin jualannya after pensiun kali ya.
0: Iya.
2: Bener-bener. Lo gimana Sam? Jajan?
0: Gue dari kecil emang, kalau gue dari kecil kebetulan udah gak terbiasa jajan ya. Dan kalau tadi Tika udah seminggu gak beli kopi.
1: Seminggu? Sebulan?
0: Sebulan gak beli kopi.
1: Sebulan 2 bulan.
0: Gue udah 2 bulan gak beli rokok gue.
1: Wede!
2: Emang mau berhenti ngerokok?
0: Gue emang gak ngerokok.
2: Bye Sam!
0: Tapi kan maksud gue itu ya, maksudnya ya kita pengeluaran punya obstacle masing-masing lah. Kita kayak misalnya, ada teman gue kayak teman gue yang ngerokok tuh karena kemarin tuh cukai sempat naik ya, cukai rokok sempat naik gitu. Terus akhirnya dia beralih ke rokok yang
1: vape.
0: Enggak, apa rokok dong? Ilegal.
1: Hah? Ngelinting.
0: Iya, ngelinting dewe. Iya.
1: Tapi
0: iya maksudnya pasti orang tuh kalau misalnya kayak misalnya lu enggak bisa nih kalau seminggu enggak makan mie ayam.
1: Ya, jadi
0: terus cari solusi. Tiba-tiba ya pasti lu mungkin yang kemarin tuh bami GM terus sekarang ke yang abang-abang dulu deh gitu.
1: Iya, benar-benar.
0: Pokoknya gue ketemu ayam itu agak aneh sih. Tapi ada kan orang kayak gitu. Kalau lu misalnya kayak gitu tuh, ada enggak menurut lu yang kayak pengeluaran-pengeluaran receh kayak gitu enggak berasa tahu-tahu gede?
1: Gue.
0: Iya. Jangan jauh kopi ya.
1: Langganan Bumble.
0: Hah?
2: Emang Bumble bayar ya?
0: Iya.
2: Serius gue tanya.
0: Gue baru tau.
1: Bayar.
2: Oh gitu. Berapa Tik?
1: Kalau untuk premium kan supaya kalau premium nih kelebihannya bisa filter. Gue kan benar-benar mencari.
0: Bukannya filter ini orangnya?
1: Iya, filter orangnya dari agama, dari usia itu bisa difilter kalau premium. Makanya gue mempremiumkan Bumble gue.
0: Oh.
2: Pertanyaan gue lo dapat apa enggak tuh selama udah daftar itu?
1: Dapat, tapi kan namanya cari jodoh nggak ada yang gampang ya.
0: Yes.
1: Ada banyak kriteria yang settle, yang ya pokoknya gitu deh. Kalau lo gimana nih, Kak Sam?
0: Kayak Gina dulu deh.
1: Oke.
0: Lo apa nih misalnya kota Tokyo kayak gue boros di sini deh gitu.
2: Urusan anak-anak ya.
0: Oh,
1: berat.
0: Berat.
2: Mah, aku mau beli ini. mah aku mau beli itu. Ya udahlah, gue transfer, gue kasih uang jajan.
1: Berarti borosnya bukan diri sendiri ya?
0: Iya, ya itu sayang anak.
1: Iya, ya, sayang anak.
0: Investasi ke anak tuh emang
1: emas itu mas.
0: Iya.
1: Untuk generasi emas.
2: Gue mendingan investasi logam mulia ya.
1: Lingga denger Lingga.
2: Kan buat warisan juga gitu.
0: Iya,
2: ya, daripada
0: juga,
2: jajan.
0: Buat dia juga, benar.
1: Tahan Lingga. Mama lagi beli emas Lingga.
0: Lagi mahal ya LM ya?
1: Iya, berapa ya? 28 ya?
0: Udah turun jadi 2,5.
1: Oh, udah turun lagi.
0: Tapi kemarin tuh sempet 3 gak masalah. Apa 2,9 gitu? Hampir 3 kan?
1: 2,9 iya.
0: Cocok nih mau beli mahar nih.
2: Aduh. Kawin.
1: Aduh, gue tunggu ya kak.
0: Iya, ntar gue undang lah, tenang aja lah.
1: Gile. Lu gimana kak?
0: Gue pengeluaran yang tau-tau gede.
1: Apa tuh?
0: Kalau gue 2 sih, kalau gue tuh bahan bakar sama OTT. Kayak Netflix, okay. Terus yes. Kayak
2: Spotify,
0: kayak okay. Gitu-gitu. Tuh.
1: Bensin lo apa BTW?
0: Pertamax Turbo.
1: Berasa
2: banget ya.
0: Iya.
1: Yang tadinya kan baru naik kan? Yang tadinya ngisi berapa sekarang berapa nih?
0: Iya.
1: Kalau full tank?
0: Kalau mobil motor nih?
1: Dua-duanya.
0: Kalau motor gue masih Pertamax. Okay. Tapi kalau misal gue mau pergi nih, pergi sama cewek gue. Cewek gue ke rumahnya jauh ya. Terus gue mau pergi, wah ngisi bensin nih. Dulu tuh gue 200.000 bisa udah inilah udah kemana-mana tuh gue. Sekarang bisa 380.000 gitu.
1: Wow.
0: Hampir 400 lah buat itu.
1: Hampir.
0: Ya lu bayangin tiap minggu. Akhirnya ya gue kesini-sini enak motor udah gitu.
2: Coba dengerin pacarnya Semi ya. Anda dengar pacarmu sedang curhat.
0: Enggak lagi di Thailand orangnya terang aja.
1: Nanti gue kasih linknya.
0: Oh iya. Iya lagi bener.
1: Lu lagi ini ya menunjukkan effort lu selama ini gitu.
0: Ya. Kan dia gak tahu begitu-gitu kan. Ya juga ya.
1: Pacar Kasemi harus tahu ya. Harus dengar.
0: Papa daripada kayak mobil diesel lebih gila lagi tuh.
1: Aduh.
0: Gila tuh.
2: Ngerisi itu.
0: Makanya.
1: Yang tadinya diesel dari 5.000-an.
0: Enggak itu solar.
1: Oh iya, Deng.
0: Kayak misalnya Dex deh. Misalnya Dex tuh tadinya 14.100 kan hampir 30.000 sekarang.
1: Iya.
0: Ya 2 kali lipat.
1: Lebih?
0: Iya. Iya benar-benar.
1: Gue ngeliat di Instagram ya, influencer pun banyak yang mengeluh gitu. Tadinya tuh ngisi 700.000 udah full tank. Sekarang 1.300.000.
2: Gokil sih. Mahal banget ya.
0: Iya makanya. Gue jual aja punya mobil listrik, ganti mobil listrik kali dah.
1: Iya, itu solusinya sih menurut gue.
0: Iya, mau dalam kota.
1: Tapi mobil listrik ya, charge stationnya banyak yang gratis loh.
0: Iya, kalau misalnya lu pakai merek A, terus lu ngecharge di tempat A.
1: Iya, nah, itu gratis. Gue baru tahu banget. Tapi ke apa minusnya ngantri
2: dengan banget kan?
1: Taksi gitu.
0: Oh iya.
1: Di brand tertentu.
0: Vietnam.
1: Yes. Yang hijau-hijau pokoknya.
0: Iya, yang itulah Onar. Ya udah lah pokoknya Zindresnya yang punya unek yang punya yang pengen apa namanya? Pengen
2: curhat.
0: Misalnya aku lagi boros ini nih bisa DM kemana Tik?
1: Ke DM Instagram @z999fm atau enggak DM ke kita bertiga
0: atau WA di 0898 7470
1: Yash.

0: Z 99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4: Nah, tuh kan, pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
5: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: Weekend Sabtu 30 Mei besok, lo mau kemana? Mau rebahan doang? Duh, skip dulu deh. Mending cari yang pasti seru. Langsung cus hangout bareng Jakarta Fair Kemayoran. Karena mereka lagi take over Kopindo Renopal. Ada warming up party on the way to Jakarta Fair Kemayoran. Ini tempatnya kita kumpul dan ngerasain vibes Jakarta Fair lebih awal sebelum event besarnya dibuka. Bakal ada karaoke party, Wheel of Fortune, fun games, Jakarta Fair mini experience, sampai photo booth buat menuhin feed konten lo. Dan dengerin ya, ada door prize yang hadiahnya, wah asli gila banget. Pokoknya banjir hadiah deh. Catat ya, acaranya gratis, gak ada alasan buat gak datang. Langsung aja merapat Sabtu 30 Mei ke Kopi Nurul Napal. Info lengkapnya cek sekarang di Instagram dan TikTok @jakartafair_id. Ayo kita ke Jakarta Fair Kemayoran. Acara ini didukung oleh
1: Z99.9. Tes. Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.9 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.9 FM lo.
2: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999 FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
3: Z 99.9.

0: Z99.9 FM playing all the hits. Selamat malam generation. Balik lagi masih bersama kita di sini. Gue Gina,
1: Semi,
2: Tika
1: di Monas.
2: Malam-malam on air santai.
1: Sampai jam 11 aja.
0: 11 aja. Masa lama-lama.
1: Nah, takut udah pada tidur.
2: Iya.
0: Siapa kita?
1: Bu, laka subuh gitu.
0: Besok kerja.
1: Besok aduh, masih masuk lagi belum Sabtu lagi gitu. Ya udahlah.
2: Aduh. Ada seru banget ya kalau sama Kak Semi ya Kak Gina.
1: Ah, biasa aja.
0: Happy. Ada operet.
2: Iya. Extrovert gue tuh langsung nyala.
1: Abang-abang warnet ya.
0: Aduh. Tapi emang kalau misalkan lagi kayak gini tuh bawaannya senang makan ya.
2: Iya.
0: Kalau lagi capek makan, makan juga iya. Gitu. Lo berdua tuh ada enggak sih jajanan yang bikin mood booster?
1: Mie ayam gua.
0: Bang,
1: gue cinta banget mie ayam, sumpah gak tau.
0: Gue beli mie ayam tadi. Sebagai sogokan, sebagai yeah. Operator, gue beli mie ayam.
2: Tapi berarti operatorin kita lagi ya?
1: Aman aja, aman aja.
2: Asal ada mie ayam?
1: Iya, aman aja gue. Gak tau, gue seneng banget mie ayam.
0: Mie ayam Bangka, mie ayam kampung.
1: Enggak, any kind of mie ayam.
0: Oh iya.
1: Asalnya bukan mie ayam babi, berarti mie babi dong mie ayam.
2: Lo udah pernah nyobain mie ayam Roxy belum?
1: Tahu dong.
2: Yang di
1: Babi Roxy, ya tahu. Gue lo mie ayam selama gue yang selama yang masih halal ya di Jakarta mana yang belum gue makan?
0: Asik. Masa sih?
2: Gerobakan?
1: Ya, oh, ya? Ya gue suka itu maksudnya bare minimum lah.
2: Mie ayam tipe mie kesukaan lo
0: karet
2: gimana?
1: Karet gue suka lebar itu sama bami masuknya.
2: Iya kan mie ayam beda-beda.
1: Ya nggak tahu kayak Donoloyo. Tau Donoloyo gak?
2: Enggak lagi.
1: Ya bukan pecinta mie ayam nih ya.
2: Iya.
1: Gila juga nih kayaknya.
2: Gue gak tau sumpah.
0: Nih ya, gue kalau dibeliin makanan tuh, gue tinggal makan. Gue gak perlu nyari makanan di mana, udah OB gue yang ngurusin.
2: Benar.
1: Lu kayaknya kalau diajak makan siang, orang
0: ayo aja.
1: Iya, ya, enak tuh kayak begitu tuh.
2: Makanya, gampang. Kadang kalau ditanya mau makan apa, gak tahu. Lu bawa aja gue kemana, gue terima. Gini.
1: Yes,
2: betul. Gak bisa decide mau makan apa. Ya itu yeah. Cewek ya, kamu mau makan apa?
0: Terserah.
1: Pukul nih.
0: Kalau udah salah, kan gue maunya ini.
2: Iya. Sushi.
1: Yeah. Entahnya sushi gak pernah salah buat perempuan ya?
2: Gak pernah.
1: Gak pernah salah kan?
2: Apalagi kalau udah dipesenin sashimi.
1: Waduh.
2: Kan versi mahal ya tuh kan?
1: Udah pernah nyobain sashimi gurame.
0: Hah? Beneran?
1: Gak ada. Salmonella lu makan gitu loh, ikan air tawar bukan mentah. Ya gue penasaran aja ada yang makan gak?
2: Lu benar-benar ya Kak Semi?
1: Gue ngetes aja.
0: Dari tadi ya, dari tadi loh.
2: Kita kayak isi otak kita kurang so-on gitu dibikin.
1: Bagi sashimi gurame, gila loh sashimi loh, enak loh.
0: Gak sekalian ikan sapu-sapu. Udah dong, lo makan somay gak sih?
2: Oh iya.
1: Abis itu gue gak makan somay apa-apa lagi. Aduh kagak ada.
2: Offside.
1: Ini ngecek medical check up, Pak ini kandungan merkuri tinggi banget. Oh iya, sebulan kemarin saya makan somay mulu.
2: Terus abis itu kalau untuk gue jajan.
1: Iya.
2: Kan lu mie ayam tuh.
1: Iya, itu self reward gue lah. Gue anggap self reward lah. Misalnya gue kayak habis nembus sales 100 miliar, ya gue nyenengin diri makan mie ayam. Gitu.
2: Gue yang manis-manis sih.
1: Misalnya apa? Es krim?
0: Ya,
1: coklat,
2: es krim. Makanya gue gendut nih.
0: Aduh.
2: Apalagi, gue tuh lebih ke jajan tuh bukan untuk self reward sih.
1: Lebih ke?
2: Stress
0: eating gitu.
1: Gue kalau stress malah gak makan gue.
2: Aduh, makanya gue kalau udah lagi sibuk kerja atau sibuk kuliah, tuh pasti setiap pulang makan. Gitu.
1: Jadi, tapi, yang... Makannya any kind atau yang manis-manis?
2: Any kind.
1: Oh.
2: Cimol, cilor, segala macem. Abis itu yang manis gitu. Uncontrolled banget. Ini adalah berat badan gue terbesar seumur hidup gue ini.
1: Seumur hidup?
2: Iya. Tapi karena udah selesai juga ya kuliahnya.
1: Nah, baik lagi dong.
2: Udah mulai turun lagi. Udah mulai kekontrol lagi nafsu makan gue. Bisa gitu ya.
0: Ya
2: gue pun heran banget gitu.
0: Ya karena kan ngurusin itu ya, kuliah, skripsi segala macam.
2: Iya, kayak kenapa ya orang kalau pusing, kalau sibuk tuh kurus. Kok gue malah jadi stress eating gitu.
0: Ya karena lo juga ini apa begadang.
1: Begadang. Jadi kok ada gunanya
2: apa? Jangan begadang.
0: Tidurnya malam gitu.
1: Iya. Itu ini sih maksudnya rabbit hole tuh begitu.
0: Iya.
1: Nggak ada gujung-jurungannya.
2: Iya lagi.
1: Ya, semangat lah kalau emang pengen diet mah. Gue semangatin.
2: Iya semangatin gue ya generations ya. Ini udah turun 10 kiloan.
1: Wih, mantap. Tapi iya sih. Iya, ya, gue dari tahun lalu gue ketemu dia. Ah. Sekarang sih signifikan, gue bisa bilang. Gue belum.
0: Dia observer banget ya.
1: Ya. Enggak, itu mah jelas kali kalau 10 kilo mah.
0: Masa sih?
1: Iya, lu kan ketemu tiap Kamis.
0: Gue sih maksudnya ya gak memperhatikan itu. Oh. Gila, laki ya.
2: Iya, kalau
0: ciker banget memang, sama pacarnya memang, nih. Jangan. Jadi, kita tasar aja pacarnya gimana.
2: Pacar Kak Semi, kamu pasti diperhatiin terus deh.
1: Nih, gue sweet banget ya. Cumi-cumi banget berdua ya.
2: Kuku kamu berubah warna juga dia pasti ngeh.
1: Cantengan. Cantengan sih.
0: Enggak dong, kutekan.
1: Oh, kutekan. Kira-kira ya,
2: ya. Gimana sih ya. Orang capek-capek bikin nail art, lu bikin lu cantengan. Lu gimana nih Kak Gina, self rewardnya apa?
0: Gue makan di hotel.
1: Anigre.
2: Beda kelas.
1: Iya, Sofi Gina Warman kayaknya.
0: Kan suka nganterin bos-bos gue gitu kan. Terus di hotel mana gue pengen, ih sekali-sekali gue pengen cobain di situ. Jadi kalau misalkan ditanyain gimana makanannya, enak ternyata di situ.
1: Ya hotel, hotel kan gue pukul lah bos koginya.
0: Ada bos.
1: Oh iya.
0: Gak usah disebut nama. Ada.
2: Langganannya apa nih? Kalau ya, udah pengen self reward banget, hotel yang ini deh.
1: Jangan bilang nasi goreng ya.
0: Jangan, gak boleh disebut.
1: Oh iya. Menu.
0: Apa ya? Steak sih biasanya.
1: Oh steak.
0: Tapi sekarang karena gue ngurangin daging, ya gue gak bisa lagi self reward itu.
1: Ya, yaudah ganti daging ayam aja.
0: Ya kayaknya sih gitu ya.
2: Terus kalau makan steak tuh sukanya apa? Medium rare.
0: Agak-agak basah dikit.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi gak alot ya.
1: Iya.
2: Masih merah dikit.
1: Bagian apa potongannya?
0: Paha, punggung.
1: Oh iya.
2: Lemak dong ya.
1: Iya. Iya itu lumer itu.
2: Kolesterol lo.
1: Iya lo. Bye-bye lo.
2: Makanya dia ngurangin.
1: Oh iya. Ya gak apa-apa juga sih. Maksudnya indeks ekonomi ya. Nyenengin diri sekali-sekali boleh lah.
0: Sekali-sekali aja.
1: Iya.
0: Setahun dihitung aja dulu ya. Gila lo. Mahal banget bos.
1: Iya. Ini tagihan kok gede.
2: Banyak banget.
0: Atau ada kartu kredit.
2: Sekarang ada stik ayam yang di pinggir jalan itu loh.
0: Apaan?
1: Yang mana?
2: Ada dia bikin
0: zaman dulu kan emang udah ada tuh stik ayam.
1: Iya,
0: itu
1: iya.
0: Yang kaki lima kan?
2: Iya.
1: Tapi lagi ngetren lagi.
0: Oh iya.
1: Lagi ngetren lagi yang pakai saus barbecue itu kan?
2: Iya.
1: Jadi dia potongan
2: dada.
1: Paha atau dada ya?
2: Iya.
1: Yang boneless gitu. Terus pakai. Ya,
2: pakai bumbu barbecue. Ya,
1: terus pakai kentang, pakai mixed veg.
0: Gue tanya di Bandung tuh, Jakarta apa? Ada ya?
1: Hah?
2: Banyak, ada. Di mana-mana, di Rolumbu apalagi banyak.
1: Di itu aja banyak di daerah Mayoran.
0: Oh, versi ekonomisnya.
1: Iya.
2: Maksud gue kalau lo lagi indeks ekonomi.
1: Yes. Iya kayak tadi kan gue biasa bami jam jadi abang-abang
2: yang udah. Abang. Gitu. Gerobak biru gak kalau mie ayam?
1: Kalau gue gerobak coklat.
2: Oh coklat.
1: Oke. Okay.
2: Gue dengernya katanya enaknya gerobak biru malah.
1: Oh iya, iya. Ya gue tuh kalau mie gini ya gue jelasin nih. Gue tuh kalau mie kalau gak enak, enak banget udah gitu. Kalau gue
0: sama lagi prinsipnya.
1: Iya. Ini juga kan. Kalau gak enak, enak banget gitu.
2: Gak ada yang kayak gak enak gak suka.
1: Gak gitu. Ada gue.
2: Mantap.
0: Yow. Makan aja.
2: Tipikal orang yang gampang bersyukur. Keren.
1: Betul.
2: Kalau generation apa nih biasanya self rewardnya? Boleh DM kita ya di Instagram kita @z999fm.
1: Atau WA di 0898747909.
2: Ya.

0: Z99.9 FM playing all the hits. Masih di Monas malam-malam on air santai. Ada Semi di sini.
1: Ada Tika.
2: Ada Gina.
0: Ya bakal nemenin lo sampai jam 11 aja.
2: Udah langsung. Udah,
1: 11 aja ya, generations ya. Gak lebih.
0: Gak lebih. Gak lebih, gak kurang.
1: Gak lebih. Gak
0: kurang.
1: Kurang boleh.
0: Ya. Sama lebih teman, boleh. Sama teman, harga teman.
1: Ini namanya Gen Z kan, yeah. Paling anti sama overtime.
2: Oh, ya ampun,
0: baik. Ada. By the way. Gue tuh kemarin lagi pergi kan sama adik gue ke Blok M, terus gak sengaja gitu ngeliat cheesecake.
1: Gue tahu
0: kan gue laki kan, gue kagak makan begituan. Terus kata adik gue, mas cobain gitu. Enak ada kue kayak begini ya gitu. Iya. Karena bayangan gue kue tuh kalau kue subuh, kue ulang tahun udah begitu.
1: Kue subuh tuh risol ya. Oh iya. Itu Dubai Kunafa yang versi iya, kue subuh, apa namanya tuh?
0: Ini dadar gulung.
1: Yes, dadar gulung.
2: Emang zaman lo enggak ada Black Forest?
0: Ada, cuma gue kagak makan. Kan gue bilang gue kagak makan gituan, kagak ini gue ke bapak gue kagak ngasih gue makan gituan gitu.
1: Sehat, soalnya sehat.
0: Enggak, kalau
2: lihat tuh postur dia sekarang.
1: Iya,
2: sterek.
1: Lo bisa bayangin ya.
2: Semi itu kayak gimana
1: ya? Badannya gitu.
2: Itu Instagramnya Semi.
1: Sam, apa Sam?
0: Lihatnya di following Z lah pokoknya.
1: Oke, generations. Oh iya, gimana? Sorry.
0: Iya, gue cheesecake gitu. Lo ada rekomendasi cheesecake gak? Misalnya buat gue, kan gue mau mendalami cheesecake nih, gue mau jadi seorang profesor dari cheesecake. Gue tuh pengen
1: profesor cheesecake. Dari awal dikenali sama Adelo ya, jadi iya. Intu banget.
0: Enak banget makanan. Gue nanti begitu masuk surga, makanan pertama yang gue minta
1: cheesecake.
0: Bener gue.
1: Nih, gue ada rekomendasi. Tapi sebelumnya gue mau cerita dulu.
0: Ya, boleh.
1: Jadi gue ini adalah orang yang suka jajan. Tapi gue males banget ke Blok M.
0: Jauh kan dari rumah lo kan?
1: Yes, gue kan Bekasi sorongan dikit.
0: PSD, Bekasi sorongan dikit.
1: Sedangkan makanan viral tuh banyaknya di Blok M. Termasuk cheesecake ini. Gue tuh pengen banget kan, orang-orang tuh pada update jajan cheesecake segala macam. Nah, jadilah gue nyari ini di Threads. Ada gak sih jajanan-jajanan di Bekasi yang enak-enak gitu? Nah, ada yang reply. Cakeandcheese.id.
0: Waduh.
1: Kak, ada nih kak, aku jualan cheesecake. Nah, gue tertarik kan cheesecake. Gue pengen nih, tapi jauh di Blok M. Terus sebenarnya awalnya gue agak-agak enak gak ya, cobain aja deh gitu. Rupanya pas gue beli, enak banget. Sumpah enak banget. Dan itu gue lagi makan itu pas lagi struggling belajar, gak tidur. Terus gue makan itu kayak, wow.
0: Udah ngantuk.
1: Heaven.
2: Yes. Berarti lo tim asin ya?
1: Gue? Ya balance lah, cheesecake kan asin manis ya.
0: Oh iya.
1: Balance. Terus enak banget. Gue sampai nyisihin buat nyokap gue, buat temen gue, buat adek gue. Gue update, gue review di Instastory. Banyak yang nanya gue, itu enak gak? Terus kemana pesennya, bla bla bla. Gue sampai promosiin. Nah,
2: review Anes.
1: Yes. Yeah. Dan akhirnya gue ke satu kontak kan sama kakak cheesecake ini. Terus dia udah mulai buka menu baru nih, soft bread.
0: Oke.
1: Nawarin gue. Terus gue beli lah. Baru aja datang kemarin. Nah, Pak in the middle of the chat, gue bilang, "Kak, makanan kamu tuh enak banget. Aku review ya di studio radio." "Ah, serius, Kak?" "Iya, enggak apa-apa, aku review ya." Rupanya kakaknya, kakak cheesecake-nya ngirimin kita untuk di-review.
0: Enak
1: banget. Wah, gue tuh tadinya kayak gue review, ya udah gue ngomong aja atau kita on call aja ya kak gitu. Rupanya sampai dikirimin gue speechless banget nih kak.
0: Buat terharu ya.
1: Iya. Thank you loh. Dan tadi gimana rasanya, enak kan?
0: Oh jangan. Ish,
1: parah.
0: Makan raja-raja. Raja Majapahit. Bro kan gitu kan tuh. Doyan itu.
1: Enak banget.
0: Gak peres gue, tapi enak banget.
1: Iya, dia tuh gak cuma ada cheesecake. Cheesecake-nya pun ada banyak menunya. Ada yang
0: gini
1: klasik.
0: Aja deh. Daripada kita menerka-nerka, kita telepon aja.
1: Oke, okay, boleh dong.
0: Ya,
1: telepon aja ya.
0: Telepon ya.
1: Oke.
0: Halo, dengan siapa di sini?
3: Dengan Lia.
0: Halo Mbak Lia.
1: Lia.
0: Kabar burung katanya punya usaha cheesecake ya?
3: Halo.
0: Halo. Kedengeran gak?
3: Iya.
0: Masuk kali ya?
3: Kedengeran?
1: Aman ya.
0: Aman ya?
3: Aman.
0: Iya, ini tadi aku dapat info dari Tika, katanya punya usaha cheesecake nih, bener kan nih?
3: Betul sekali.
1: Kakak Lia, tadi tuh teman-teman aku udah pada nyobain, katanya enak banget.
0: Endul.
1: Enak banget loh rasanya. Endul para Manjalita.
0: Ngalah-ngalahin mahal ini sama gila dia. Enak gak? Gak serius enak, serius enak.
3: Enak ya.
1: Iya, kayak teksturnya tuh mantep gitu, padet tapi melting di mulut, yeah. Terus cheese-nya tuh nge-cheese banget. Tadi tuh ditanya. Iya, tadi tuh ditanya, Kak, ini kok item gosong kan?
0: Iya, maaf ya. Aku tuh baru-baru ini makan kue, maksudnya mendalami kue, jadi baru merekan-rekan nih. Gitu.
1: Iya, Kak Semi baru, ya ini baru kedua kalinya makan cheesecake. Maklum lah ya cowok, oh, Kak.
2: Biasanya makan dodol dia kayaknya.
1: Iya, katanya makan riso. Dodol itu ya. Nah, untuk kalian nih, kita boleh tanya-tanya ya?
3: Boleh.
1: Kakak kan owner, owner at cakeandcheese.id ya?
3: Iya, betul sekali.
1: Nah, apa sih, Kak, perubahan perilaku pembeli yang paling terasa nih? Kalau daya beli masyarakat menurun, ini kan Kakak dagang ya, Kakak jualan. Kalau misalkan peminatnya lagi turun tuh, perubahannya gimana sih, Kak, yang Kakak rasain?
3: Kalau sekarang ini, biasanya mereka tuh ngurangin jumlah pembeli sih.
1: Gimana? Gimana, Kak?
2: Kayak, suaranya agak kurang jelas.
3: Kayak misalnya sekarang ini,
1: ya.
3: Suaraku jelas
1: gak? Udah, oke.
0: Udah ya.
3: Oke, kalau ya mungkin biasanya itu dia orang lah yang sih kan kayak misalnya beli biasanya kan aku open PO slice nih biasanya dia bisa beli 3 slice gitu dia biasanya di ekonomi ya biasanya di pembelian dan misalnya aku lagi ada promo-promo biasanya sih yang lebih dilihat.
0: Jadi sebenarnya demand-nya tetap ada, cuma kuantitasnya menurun ya?
1: Iya.
3: Betul.
1: Kayak orang-orang tetap rindu nih sama cheesecake-nya, tapi gak bisa beli banyak-banyak karena indis ekonomi gitu ya.
0: Aduh, semua sih itu semua sektor
1: ya.
3: Iya. Beli masyarakat itu masih ada, tapi dia ingin sih kurangin jumlah.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Terus nih, Kak, lanjut nih. Kalau harga bahan bakunya naik nih, karena dolar juga naik ya, Shay. Gimana cara nentuin Kakak tuh mau naikin harga atau tetap bertahan demi pelanggannya tetap ada gitu?
3: Kayak ya, kritis sama
0: motor dong naik
3: harganya.
0: Kayak, ya,
3: terus
0: keju ngaruh sih.
3: Biasanya aku
1: impor soalnya ya, Kak, ya?
3: Iya, biasanya pulang sampai aku bilang kalau misalnya biaya operasional untuk tidak ada lah gitu aku akan bikin sih, Kak, tapi kalau udah yang kayak tipis banget gitu mau nggak mau sih, Kak, aku naikin, aku nggak bisa nurunin kualitas.
1: Tetap mertahanin kualitas. Ya mau gimana lagi ya, demi kualitasnya tetap terjaga harus naikin tipis gitu.
0: Serba salah sih ya, sama
1: iya,
0: salah.
1: Iya, itu apa ya, galaunya para pengusaha gitu ya.
0: UKM ya.
1: Betul. Terus, Kak, tantangan paling berat mempertahankan usaha makanan nih di tengah ekonomi yang gak pasti sekarang tuh apa, Kak?
3: Ini sih kok kayak mental ya, mental. Kalau misalnya penjualan gitu pun gitu-gitu tuh itu sih yang jadi
0: Sorry, kalian ini agak putus-putus tadi soalnya.
1: Iya, Kak. Sebenarnya suaranya mendem sih, Kak.
3: Gitu. Oh gitu ya?
1: Suaranya mendem banget kalau boleh jujur.
3: Sekarang jelas?
0: Masih sih. Ya masih sih.
3: Masih ya? Wait. Halo.
0: Ya, nah, ya, ini jelas. Nah.
1: Ini jelas nih, Kak.
3: Udah, jelas.
1: Ya, ya.
2: Jelas. Halo, masih ada enggak ya?
3: Halo?
0: Halo, iya, iya, iya, Kak.
3: Iya, kalau misalnya itu kayak misalnya mental kita di pengusaha tuh kalau lagi murung, kan kita juga mikirin kayak gitu kan, Kak. Dan kita juga harus mikirin juga kualitasnya.
0: Ya, ya operasional sama COGS lah ya. Intinya mah kayak gitu ya.
3: Iya, betul, betul.
0: Iya,
1: yang penting jangan sampai rugi lah ya.
0: Ya, ya. Betul. BHP ya, BHP
1: karyawan juga.
0: Iya, benar.
1: Karena udah capek-capek bikin terus taunya enggak cuan atau rugi kan ya, aduh, sedih banget ya. Padahal cheesecake-nya enak banget, soft bread-nya enak. Brownies-nya aku OTW mau beli. Terus Kak, di tengah situasi sekarang, apa artinya bagi Kakak satu pelanggan yang tetap datang buat sebuah UMKM?
3: Wah, kalau itu sih siapa buat saya?
0: Pelanggan setia ya?
3: Kayak apa? Kayak nilainya tuh besar banget sih buat
0: saya. Iya pasti, yeah, pasti, pasti. Iya, yeah, yeah. Ya, maksudnya itu loyalitas yeah. pelanggan ya?
3: Iya, betul banget kayak. Ya, terus apalagi kayak misalnya pelanggannya terus ngajak temennya buat beli itu haru banget.
0: Iya, jadi
3: kayak bersyukur.
0: Marketing mulut ke mulut.
1: Iya.
0: Mulut ke mulut. Kayak Tika ini, kayak Tika ini nih.
3: Iya betul. Tapi itu luar biasa loh dia. Baik banget.
1: Karena you deserve it Kak, enak iya, banget soalnya sih cheesecake-nya, soft bread-nya. Mantap deh Kak. Semoga kamu bisa mengembangkan sayap cheesecake kamu ini sampai ke seantero Indonesia.
0: Amin.
1: Sampai ke luar negeri. Amin.
0: Jadi orang kalau ingat Bekasi, Bekasi oh cheesecake, cheesecake gitu. Enggak ada di otak langsung cheesecake
1: iya,
0: gitu.
1: Bekasi cheesecake gitu.
0: Langsung cakeandcheese.id gitu.
1: Iya. Kakak ini ada toko offline-nya enggak sih Kak?
0: Heeh, yang bisa mau datang gitu.
3: Enggak ada sih, aku masih di rumah aja.
1: Oh, home masih baker. Home baker ya.
2: Masih PO ya.
0: Kalau mau itu.
3: Doain selain... ya, semoga punya toko offline.
1: Amin. Targetnya mau buka toko di mana nih, Kak?
3: Kayaknya masih di Planet Bekasi aja kali.
1: Aku dukung, Kak. Bekasi, please.
2: Jangan jauh-jauh ya.
1: Bekasi, please. Orang Bekasi butuh kamu.
3: Biar orang Bekasi kayak suka jajan, enggak.
0: Iya, daya belinya tinggi ya.
1: Iya, Kak. Bisa dilihat Bekasi paling banyak kan mallnya.
0: Oh iya.
1: Bekasi itu paling paling banyak betul. Butuh hiburan. Karena banyak yang stres.
2: Perjalanannya soalnya jauh.
1: Lumayan. Kerja di mana? Rumah di Bekasi. Oh, ya. Bisa kan yeah, kerja Tangerang rumah Bekasi kan.
0: Hebat. Gitu ya. Itu jauh banget itu. Ampun kalau itu.
1: Kak, tapi kenapa cheesecake Kak?
3: Karena awalnya itu kenapa ada cake and cheese? Awalnya itu suami aku dan aku suka banget sama cheesecake.
1: Oke. Okay.
3: Akhirnya kita beli di beberapa cheesecake dan kita coba apa kembangin dari resep-resep yang ada, kita R&D beberapa kali. Aku sering aku ke saudara, ke sepupu. Dia bilang enak banget, kenapa enggak jual aja? Akhirnya oh oke, okay. Aku mau jualan deh gitu. Karena banyak sih.
0: Demand-nya tinggi ya.
3: Pas aku kasih-kasihin itu.
1: Oke. Terus kamu tuh packagingnya selalu lucu-lucu deh, ekstra
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, iya, iya, iya, itu benar.
2: Tadi dilihat apa? Apa
1: ini? Marble.
0: Marmer.
1: Eh, marble, marmer. Dibilang sama si Semi.
3: Itu mendeskripsikan Bekasi, ada planet-planet gitu, kayak marble-marble kayak planet gitu loh.
1: Kayak expect ya.
2: Planet apa Kak?
3: Planet apa ya? Mars ya?
0: Iya, iya, benar-benar.
1: Oke, okay, bisa kali kan nih promosiin kakak punya produk apa aja, yeah, sekitaran harganya sama kemana gitu, kalau mau pesan.
3: Oke. Kalau mau pesan bisa ke IG aku di cakeandcheese.id atau juga bisa WA ke WA aku di 0812-866-5546.
1: Oke, okay. Grab it yours guys. Menunya ada apa aja nih Kak?
3: Menunya tuh aku selain ada cheesecake, ada soft cookies, ada fudgy brownies, ada soft bread. Ada kalau minuman ada coffee, ada matcha.
0: Iya. Bikin minuman juga?
1: F&B.
3: Ada.
1: Lengkap.
0: Luar biasa ini.
1: Nih ya guys, aku spill ya, harganya itu nggak ada yang di bawah, nggak ada yang di atas 300 ribuan, jadi masih terjangkau ya, banget.
3: Betul.
1: Satu loyangnya itu masih around masih 200-an lah. Dan dengan
3: itu yang tadi aku bawain ke Tika itu namanya iceberg burn cheesecake.
1: Nah, oh, iceberg burn cheesecake.
0: Emang iya. Gosong.
1: Emang gosong karena emang burn. Please
2: yeah. Torch dulu Sam.
0: Iya, iya. Baru tahu ini saya ini. Baru tahu nih. Mohon maaf nih. Baru tahu nih.
1: Jadi kakak ini, Kalia ini buka usaha cakeandcheese.id Instagramnya. Menunya tuh ada cheesecake, ada yang classic, biskof, dan iceberg. Dan dia gak cuma jual loyangan, tapi jual slice juga buat teman-teman yang lagi diet atau lagi irit mau jajan tapi nggak mau mahal-mahal banget nih, bisa beli yang slice-nya. Terus ada juga soft cookies. Soft cookies-nya ada rasa original, ada rasa matcha, red velvet. Harganya murah meriah aja 15 ribuan. Terus ada fudgy brownies. Fudgy brownies-nya ada yang ukuran 20x20 dengan harga 110 ribu, fudgy brownies almond. Dan ada jual yang per slice-nya juga nih, harganya murah aja 10.500. Lalu ada soft bread-nya. Soft bread-nya enak sih, kemarin aku baru nyobain. Ada rasa soft bread chia raisin cheese, soft bread chia choco cheese, soft bread triple dark choco dengan harga 20 ribuan aja. Terakhir nih ada minumannya, coffee and matcha latte. Minumannya ada coffee latte yang per liter nih 75 ribu, matcha latte 1 liter 80 ribu, dan coffee matcha latte 1 liternya 90 ribu aja. Untuk order bisa ke Instagram @cakeandcheese.id dan bisa juga WA ke 0812-8665-5466.
0: Lagi Tik, bacain Tik nomornya.
1: Sekali lagi bisa DM ke cakeandcheese.id atau bisa juga WA ke 0812-8665-5466. Oh. Atau bisa di Instagram dan juga bisa di Threads. Kakak ini berkeliaran pokoknya di Threads.
3: Betul, aku berkeliaran di Threads. Temu yes. Tika di Threads.
1: Betul. Oke Kak, makasih banyak ya.
2: Thank you ya Kak.
3: Iya, Kak Tika dan teman-teman juga makasih banyak.
1: Ya, untuk cheesecake-nya enak banget. Sukses terus ya. Bye-bye.
3: Yeay. Ya, sama. Bye.
4: Pas ngelam off, ketombe basah on. Pasti kamu pernah dengar kan suara itu? Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah. Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
5: Wow.
4: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: You're listening to Z99.9 FM playing all the hits. Hi Generations, kembali lagi bersama gue Tika,
1: Semi,
2: Gina
0: di Monas malam-malam on air santai sampai jam 11 malam aja.
2: Udah mulai suaranya agak pelan sedikit, udah mulai ngantuk nih kayaknya nih.
1: Udah jam 9 lebih soalnya sekarang.
0: Ini efek cheesecake.
1: Iya, benar. Enak banget habisnya.
0: Iya. Oke, kita masuk ke topik apa nih?
1: Kayak masih seputar kita kan ekonomi. Kita kan semua sarjana ekonomi ya.
0: Aduh. Sarjana ekonomi. Sorry, gue enggak.
1: Anggap aja ekonomi. Gue ekonomi. Gue studi pembangunan.
2: Ekonomi kreatif.
1: Gina manajemen. Gue ekonomi kreatif. Kita SS semua ini gila ya.
0: Sarjana ekonomi kreatif.
1: Ekaf. Iya. Iya enggak. Maksud gue kan sepengalaman kita nih. Hidup ya. Hidup. Gak bisa jauh-jauh dari ekonomi lah.
0: Iya.
1: Lo ada gak sih barang-barang yang kayaknya gue sampai gue mati nih gue bakal beli ini terus?
0: Gue.
1: Selain beras ya.
0: Pensil alis.
1: Pensil alis?
0: Iya.
2: Perempuan kalau pakai pensil alis tuh agak-agak gimana ya?
1: Oh, iya.
0: Wajib. Ada yang sampai tidur pun gak bisa kalau gak pakai pensil
1: alis. Gila.
2: Disulam aja sih itu mendingan.
0: Ya kalau sulam kan terlalu hitam, gak bisa dimainin kan. Okay. Gue sih pensil alis ya. Soalnya kan kita pasti ada acara-acara besar ataupun kerja. Masa gak pakai alis ya gak?
2: Pensil alis tuh lokal apa import nih?
0: Lokal dong.
1: Wih, berarti gak kena ngaruh sama dolar.
2: Enggak. Ngaruh lah tetap.
1: Semuanya ngaruh.
2: Ngaruh tetap.
1: Gue cuma mempermanis aja.
0: Di desa aja.
2: Yes, iya.
1: Jadi ya, desa ya orang lalu lalang aja.
0: Iya.
2: Di desa tetap pakai pensil alis dong.
1: Benar. Maksudnya okay. Itu. Maksudnya
0: iya.
1: Iya, kembang desa. Maksudnya Ika itu.
0: Iya, apalagi kembang desa bener sih.
1: Iya.
0: Buat perform kan.
1: Ya,
2: maksudnya
1: kan?
2: Gimana sih?
0: Biasanya kembang desa kan biasanya perform,
1: tampil.
0: Iya nggak sih kembang desa gitu nggak sih?
2: Nggak juga sih sebenarnya.
1: Gue nggak pernah jadi kembang desa. Anyway, kalau dia kan pensil alis, kalau lo apa?
2: Parfum.
1: Oh. Yes. Lo seneng banget parfum ya?
2: Seneng banget gue parfum.
1: Apa ini? Mau blang?
2: Enggak sih, gue lokal. Gue suka lokal banget.
1: Oh apa? Humans?
2: Humans, iya. Gak tau kenapa, gue pernah ngajak si ownernya Humans ke acara kantor gue kan, jadi narasumber. Itu karena gue suka sama parfumnya, gue bilang gue mau narasumbernya dia. Karena benar-benar itu ya, dia proses storytellingnya tuh dapet banget sampai akhirnya booming ya.
1: Iya.
2: Sampai orang Malaysia tuh ngejar-ngejar parfum itu loh.
0: Oh iya.
2: Antri loh ya.
0: Tapi gue pernah di mall Nusantara, di mana sih, daerah
2: yang
0: mana sih? Mall
2: Semanggi.
0: Nusantara, iya.
1: Lipo.
0: Jujur.
1: Ya Lipo kan.
0: Ya Lipo Mall Nusantara.
1: Iya.
0: Banyak orang Malaysia.

0: Indonesia berburu perfume.
1: Itu yang di bawah soalnya ada yang counter satu ruangan ya.
0: Iya, yang khusus perfume itu isinya kebanyakan orang Malaysia.
1: Wow.
0: Dan dia tuh beli bag-bag gitu loh, kayaknya Just Tip atau apa gitu.
2: Dijual lagi di sana.
0: Iya.
2: Mungkin ya.
0: Jadi parfum lokal kita aja tuh orang-orang
1: se-hits
0: pada
1: itu.
0: Iya,
2: ambil pada gerijiran. Kelas dunia.
1: Keren.
2: Lebih keras 12 doang sampai sana.
0: Aduh.
2: Parfum kita juga, guys. Guys, gile.
0: Kalau lu apa, Kak Sam?
2: Kalau gua ya gue mah gak jauh dari sandang pangan papan ya. Kita mulai dari pangan lu deh.
0: Gue udah lama banget lagi gak denger sandang pangan papan.
2: Ya Orba. Bentar lagi Harmoko nih ngomong. Enggak, kalau gue telur sih. Enggak serius, telur. Pokoknya di rumah gue tuh, di kulkas tuh gak pernah ada telur gak.
1: Iya pernah, banget loh, iya kan? Sama gue juga telur tiap pagi kan? Harus telur rebus.
0: Tiap pagi.
2: Kalau gue telur, enggak ya entah itu nyokap gue atau bokap gue atau gue, pokoknya enggak boleh lah ada kulkas tuh enggak ada telurnya gitu.
1: Lo makan sehari berapa telur?
2: Gue sehari 2.
1: Oke.
2: Okay. Nah,
1: kolesterol udah dicek belum?
2: gue kadang satu ini, gue kalau gini, makan satunya lagi telur putihnya doang.
0: Sama.
2: Ya, gitu
0: gue makan 4 telur tiap hari, putihnya doang. Nah, kalau saudara gue, iya putihnya doang. Kalau saudara gue, dia makan enggak pakai nasi tapi pakai telur.
1: Hah?
0: Jadi telur sayur dan dia tiap hari 1 kilo telur.
1: Hah? Wow. Badannya dia kayak apa sih? Bodybuilder gitu gimana?
2: Enggak. Gua tahu sepupu lu namanya Aderai bukan?
1: Oh, iya.
2: Iya, sepupu gua namanya Aderai. Kebetulan
0: beliau hanyalah seorang warga sipil biasa yang sakit diabetes.
2: Oh,
0: jadi ngurangin nasi, tapi dia mengkonsumsi telur.
2: Biar
0: yes.
1: Tapi gula, sorry bukan gula merah, nasi merah juga pengaruh gak sih? Bisa menurunkan
2: iya, gulanya itu kan? Saya tahu gue gulanya lebih rendah.
0: Iya, hanya lebih rendah tapi bukan gak ada kan.
1: Oh. Oke, okay. Gak bisa diganti kentang?
0: Kentang itu sebenarnya
2: kan patinya tuh bergula juga gak sih? Pokoknya semua karbo tuh emang ada gulanya kan?
1: Iya.
0: Gitu, semuanya sama, tapi beda kayak ubi gitu kan, itu lebih banyak seratnya dibanding nasi gitu aja bedanya.
1: Wow.
2: Gue pikir, gue kan tadi lu bilang kan seorang warga sipil yang memiliki pekerjaan sebagai personal trainer. Gue gak kaget.
0: Aderai.
2: Tapi ya barang-barang kayak gitu ya menurut gue, meskipun harganya akan meroket, kita pasti akan tetap beli gitu, kayak pensil alis deh, gak usah jauh-jauh loh.
1: Yes.
2: Ya kan lu mau harganya sejuta juga.
1: Gak juga, gue gak.
0: Kalau sejuta sih kayak gue hidup bergelimang harta apa gimana nih.
2: Kecuali lu PNS, pegawai Nagita Slavina.
0: Oh iya.
2: Iya, ya kita emang kalau udah stick sama satu barang, kayak itu
1: akan terus
2: dibeli. Ya kalau gue kebetulan telur. Sekarang kan sekilo 38 ya. Enggak, 30 ya yang Omega.
0: Gue lagi gak update lagi.
2: Ya lo coba pensil alis update gak lo?
0: Pensil alis gue kalau lagi gak ada duit, gue pakai yang murah.
2: L'Oreal berapa L'Oreal?
0: L'Oreal, gak pakai L'Oreal. Gue pakai Viva.
2: Oh.
0: Nah kalau lagi gak ada duit, gue pakai Hanasui.
2: Apaan tuh?
1: Gua kagak. Merek.
0: Iya, Hanasui, Implora. Apalagi Implora murah banget, 7.000.
2: LBP?
0: BLP kali.
2: Lo bisa panjaitan.
0: Oke, ini ada DM masuk dari Kalia yang tadi owner cakeandcheese.id. Katanya Kalia mau request lagu Utalikumahua sesaat kau hadir. Enjoy Kalia.

0: Z99.9 FM playing all the hits Malam Generation. Masih di Monas, malam-malam on air santai. Bareng gue Gina,
1: Semi,
2: Tika.
3: Yang bakal nemenin sampai jam
2: 11 aja.
0: Tempat yang oke banget kayaknya.
2: Kayaknya kita next bakal kayak gitu aja deh, Kak.
1: 11 aja.
0: Betul sekali. Tadi ya off air ya. Gue tuh lagi scroll-scroll teman-teman gue di Instagram. Indis ekonomi, mereka keluar negeri dong.
1: Wow.
0: Ke Korea, ada yang ke Cina, luar biasa ya.
3: Kemungkinan cuma dua, gajinya dolar atau pewaris bukan perintis.
2: Aduh.
0: Enggak sih, kayak lebih tepatnya healing. Habis project banyak, terus enggak bisa liburan kan tahun lalu, akhirnya mereka liburannya sekarang.
2: Ini udah ditabung berarti emang simpenan.
0: Udah lumayan kan, udah satu tahunan lebih. Jadi terakumulasi lah baru sekarang.
2: Mantap, mantap.
3: Kemana tuh?
2: I wish.
3: Cina.
0: Ke Cina sama Korea sih.
3: Seru banget. Nami Island ya?
0: Hah? Itu Jepang.
3: Nami Island kan Korea?
2: Jeju.
0: Jeju.
3: Oh iya reng, tuker gue.
0: Gimana sih?
3: Lagi sama-sama Asia Timur.
2: I fish.
3: Ya. Tapi kalau ngomong-ngomong soal luar negeri ya, ya gue sebenarnya tuh pengen sih kayak misalnya sesimpel ke Thailand gitu, usul cewek gue.
2: Sekarang ya? Udah berapa lama
3: cewek lo? Gue punya tujuan sekarang, gue mesti ke Bangkok.
2: Apa cewek lo sekarang tinggal di sana?
3: Enggak, lagi tugas aja ke sana.
2: Berapa lama?
3: Sebenarnya bolak-balik sih, cuma lagi ada urusan dia itu kan megang Asia Tenggara. Jadi ya kalau enggak ke situ ke Vietnam.
0: Oke. Ke muter-muter lah ya.
3: Iya, situ KL, Kuala Lumpur.
0: Just tip ya gue.
3: Iya, boleh ntar gue bilang
0: bisa. Bisa ya. Live shopping nanti ya. Bisa kan?
3: Bisa. Ini gitu.
2: Apalagi kalau dari Thailand ya.
3: Iya.
0: Oke, by the way ya, ada sahabat Pena.
2: Persis. Pena punya sahabat.
0: ada pulpen sahabatnya Pena.
2: Aduh, bahasa lama banget lagi.
3: Aduh, genzi banget bahasanya, guys.
0: Ada nih Miss Aisyah.
2: Warga
0: negara Malaysia yang katanya mau jalan-jalan ke Indonesia dalam waktu dekat ini.
2: Wow.
3: Mau kemana tuh?
0: Kita coba telepon aja ya.
3: Boleh.
0: Halo, sudah tersambung dengan Miss Aisyah. Apa kabar? Halo, Miss Aisyah. Hai
2: Miss Aisyah.
3: How are you?
4: Hai.
0: Apa kabar Miss Aisyah?
4: Alhamdulillah.
0: Yes?
4: You guys, Z Radio semuanya okay?
3: Okay.
0: Clear now.
3: All good.
0: Yes, all good. Jam berapa di sana, Miss?
4: Sekarang lagi pukul 10:12.
3: Oh, beda sejam ya, kita.
0: Mohon maaf ya, kita
3: malam-malam. Kita malam-malam.
0: Okay, Miss, mau tanya dong, kalau ke Indonesia ini nanti mau kemana ya?
4: Mau makan, mau shopping.
3: Seru banget.
0: Jalan-jalan, makan, okay. Mau ke kota apa? Kalau boleh tahu, Miss.
4: Kita mau plan hanya ke Jakarta saja.
2: Hanya ke Jakarta saja.
0: Oh, suruh ke Bandung. Ke Bandung.
3: Naik bus.
0: Oh iya.
2: Apa?
4: Sudah pergi ke Bandung.
2: Sudah pergi ke Bandung. Sekarang ke Jakarta jadwalnya.
4: Kan ini hanya makan-makan di Jakarta sajalah.
3: Kuliner.
2: How long Miss Aisyah di Jakarta?
4: Kita mungkin 5 hari.
2: Wah,
3: maju
0: lumayan tuh. Bisa ke Tanah Abang, ke Blok M. Terus kemana lagi ya? Yang lagi
3: GI.
2: Tamrin.
3: Tamrin City,
0: bener-bener.
2: Hati-hati banyak ini makanan berlemak di sini nanti kolesterol ya.
3: Coba ya nasi padang.
0: Ada makanan favorit gak Miss di Indonesia?
4: Saya suka makan alam Sunda. Dekat Tanah Abang.
3: Iya, masakan Sunda.
4: Itu 7 tahun lepas kan ada ke sana kan. Itu supir yang kenalkan.
0: Gitu.
3: Drivernya yang ngasih tahu ya.
4: Local lah, kiranya local punya favorite.
0: Yes.
4: Dia yang recommend untuk kita makan di alam Sunda lah. So I tried 7 years ago. It's very good. So kita datang nak cuba lagi lah. Kali ni kita bawa family.
3: Keluarga. Tahu.
0: Seru banget itu. Makan bersama keluarga ya.
4: Mau makan ayam bakar, mau makan bebek.
3: Oh. Biasanya kalau ini biasanya kalau orang Malaysia ini sukanya yang santan ya. Ini nyari
0: tipe-tipe yang tipe-tipe kayak kita Melayu iya, juga ya.
3: Betul.
0: Betul. Ya betul.
3: Nyari
0: ya.
3: Yang nyari yang beda.
4: Di Malaysia tengah trending ayam gepuk.
3: Oh, ayam gepuk apa? Gepuk ya itu.
2: Pak Gembus, ayam gepuk Pak Gembus.
4: Ah, ya betul.
2: Wow. Itu sudah kuduga.
3: Favorite one itu.
0: Enak sambelnya soalnya.
2: Sambel kacang gitu loh, Miss.
4: Betul.
2: Miss, have you tried nasi goreng kambing kebon sirih?
4: Belum.
3: Wah, wow, itu dekat try. Deketan Abang juga itu.
2: Yes. Yay. It's located around warung Sunda tadi.
3: Iya. Yeah.
0: Alam Sunda.
2: Oh, iya, Alam Sunda. Sunda tadi. Dan oh, dia jualannya tuh
3: malam.
2: Jualannya malam hari, Miss.
4: Oh, oke.
2: Okay. Mau jualannya malam hari dan kalau udah jualan tuh dia kualinya besar sekali dia itu.
0: Masak sekaligus soalnya.
3: Iya,
2: masak
3: tapi
2: sekaligus
3: enak.
2: Dia. Tapi that's so good nasi goreng.
3: Pakai lem.
4: Nasi goreng.
2: Dia nasi goreng kambing lem, lem.
3: Pakai lem.
4: I see.
2: Nah, kebetulan sebentar lagi mau Idul Adha kan? Icip-icip dulu kambing Indonesia.
0: Eh, Miss, selain food hunting, biasanya ini juga nggak jalan-jalan ke alam gitu, Miss?
4: Mungkin shopping.
3: Shopping aja. Akhirnya shopping aja.
2: Oh, okay. Mall apa nih, Miss, yang lagi ditargetin gitu?
4: Saya mau cari local brand yang kasut nama Adorable Project.
3: Oh, sepatu.
2: Oh, yeah.
4: Dengan perfume.
3: Oh, juga perfume juga ya?
0: Perfume. Apa yang disuka perfume di sana?
4: I would like to try Saf and Co.
2: Oh, okay. Saf and Co. That's a good
3: bagus,
2: perfume
3: bagus.
2: Though.
0: Yes. Lumayan banyak ya parfum Indonesia yang hits di Malaysia ya, Miss? Udah malam kayaknya. Ada yang mencari ya. Oke, okay, it's okay. Oh iya, Miss Aisyah ini katanya have lagi wedding anniversary.
3: Wow.
0: Waduh, request lagu. Jadi request lagunya apa, Miss?
4: ST12, Aku Masih Sayang.
3: Wow. Wow.
2: Happy anniversary ya, Miss, sama pasangannya.
4: Ya,
2: semoga langgeng terus sampai kakek nenek. Harmonis terus keluarganya.
3: Amin.
0: Special song ini buat Miss. Thank you so much for calling ya. Malam-malam okay, udah kita ganggu. Thank you, bye-bye, Miss.
4: Bye-bye.

0: Z99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
2: Red, Red,
1: Reta, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: Z99.9 FM playing all the hits masih di Monas. Malam-malam on air santai barengan Semi,
2: Tika, Gina.
1: Yang bakal nemenin lo sampai jam
2: 11 aja.
1: Bentar lagi. Yeah. tadi gue kan ini ya. Waktu off air gitu. Yes. Gue ngeliat lo lagi ngeliat di Instagram baca apa sih?
2: Big Alpha. Big Alpha. Kenapa tuh?
1: Kenapa tuh?
2: Di sini disebutin kan kalau rupiah melemah apa yang bisa kita lakukan sebagai warga biasa.
1: Okay.
2: Menurut lo apa?
1: Kalau gue rupiah melemah, mungkin mulai ini kali ya, ketahanan pangan alias nanem sendiri gitu di rumah. Iya.
2: Emang lo tangannya dingin?
1: Enggak.
2: Tangan panas? Bisa?
1: Iya. Mungkin itu kali, maksudnya karena kan...
2: Gak semua orang bisa nanem, Sam.
1: Iya benar. Kebetulan kayak gue bisa, kalau gue seumur-umur gue ya, nanem apa aja tuh... Jadi kalau gue
2: besok cabai, minta cabai. Apa? Baru gue bilang besok minta apa gitu dibawain sama dia di rumah.
3: Mau cabai, ntar
1: gua,
3: lumayan.
1: Gue bikinin deh paket hidroponik gitu lu. Pada tanam di rumah.
2: Beneran ya?
1: Iya, gue tau kok. Gue kan cuma dulu.
2: Oh gitu?
1: Cabai sama bawang sama lidi. Itu maaf ini ya, buat nangkal hujan. Anyway. Gen Z banget coksnya. Ya udah. kalau gue begitu gue nggak. Kalau gue begitu, cuma karena kebetulan lahan di rumah gue tuh nggak begitu, agak terbatas.
2: Yes.
1: Kayaknya gue mungkin mulai dari tanaman-tanaman kayak bawang,
3: cabai.
1: Yeah. Itu kan gak makan space banyak.
3: Tapi berasa banget kalau udah panen tuh, cabai kan sekarang mahal banget ya.
1: Yongki, Komaladi.
3: Iya.
2: Apalagi dia makan Indomie, kemarin gue ngeliat Instagramnya dia.
3: Cabainya dipotong-potong.
2: Tapi gak ada cabai.
3: Enggak ada, karena mahal, belum panen.
1: Itu gue di warkop.
2: Cabainya gak ada, habis.
1: Iya.
3: Tapi indis ekonomi mau makan Indomie mah di rumah.
2: Sama kan mesti lagi. Jajan.
3: Oh iya.
1: Roda perekonomian yang muterin.
2: Oh iya. Betul banget. Jadi uang Anda, suara Anda asik.
1: Oh,
2: asik. Is. Biar bisa berputar dalam komunitas ekonomi. Gue udah kayak dosen nih lama-lama nih bos.
3: Kuliah ekonomi nih 2 SKS. Bener
1: banget. Kan kita mah sarjana ekonomi.
3: Oh iya.
2: Tapi kalau gak warga yang nolong warga siapa lagi sih?
1: Iya.
2: Lo ngarepin bener. Siapa?
1: Ya gak ada.
2: Gak usah dibahas. Itu off
1: ya. Hampir.
3: Makanya ada slogan warga jaga warga.
1: Iya benar.
2: Dari zaman covid ya.
3: Iya. Aduh. Kita ternyata we've been through a lot ya.
1: Ya.
3: Dan sekarang
1: dibilang, ya.
3: Sekarang lagi di fase.
1: Apaan?
3: Kita berjuang di ekonomi.
1: Oh ya. Kebetulan kan maksudnya kondisi global lagi kurang baik, perang, terus krisis juga, krisis energi juga kan.
3: Iya betul. Ke
1: logistik macam-macam lah, pokoknya snowball efeknya ya ke sekarang ini.
3: Gitu. Lama-lama bisa krisis identitas jadinya nih.
1: Benar, tapi kalau misalnya kayak gitu ya, yang paling benar emang sebenarnya usaha di sektor yang sandang bahan papan.
2: Yang dicari terus setiap
1: yang
2: saat ya?
1: Yang dicari terus setiap saat. Salah satunya sayur kali ya.
2: Yes.
1: Kayaknya
2: udah
1: kemarin,
2: pasti.
1: Gue ngeliat nih di Instagram. Wah, ada sosok inspiratif nih. Gue pikir, ini anak muda.
2: Ya. Yeah.
1: Sekolah juga. Wirausaha juga.
3: Iya, keren.
1: Terus, ya dia gak malu gitu maksudnya. So, karena wirausaha itu kan kalau anak muda biasanya apa? Coffee shop.
3: Yes.
1: Atau apa gitu.
3: Atau biasanya Justin atau apa. Ini jarang banget gitu loh. Kayak pointing out banget jual sayur gitu. Apalagi itu ini cowok ya.
1: Benar.
3: Perlu di note cowok jual sayur, mahasiswa. Kan jual sayur tuh paling kan biasanya subuh,
1: betul.
3: Pagi. Ya.
1: Betul,
3: gimana
1: betul.
3: Kita harus kuliah juga.
1: Betul.
3: Kalau cowok ya biasanya kan identik dengan bangun siang biasanya ya. Biasanya karena begadang, karena nongkrong. Tapi yang satu ini nih bangun subuh udah jualan, malamnya juga harus belanja segala macem, keren banget.
2: Coba dicari.
1: Ya.
2: Dicari
3: kemarin
2: tahu.
3: Kemarin tuh aku nemu juga sama dari Kumparan.
1: Wah,
3: dia nongol.
1: Sama artikel yang gue baca. Siapa namanya? Iya, Rijal bukan?
3: Rijal namanya.
1: Wah,
2: Gen Z ya?
3: Iya, Gen Z banget. Dan kebetulan aku udah reach out ke Rijal. Mau dong Kak Rijal ngobrol di Z.
1: Sharing-sharing
3: boleh
1: gitu
3: gak
1: ya?
3: Nah, ternyata Kak Rijalnya bersedia. Coba kita call ya. Hai Kak Rijal.
0: Halo Kak.
3: Gimana nih kabarnya? Sehat?
1: Sehat Jal.
0: Alhamdulillah Kak sehat.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru pulang kuliah ya? Udah selesai belum?
0: Udah selesai sih barusan jam 9-an.
2: Keren banget ya.
1: Keren lu Jal, asli keren.
3: Jurusan apa nih kuliahnya Kak?
0: Saya jurusan S1 manajemen Kak.
3: Oh,
1: cocok ini ya.
2: Sama-sama kita ekonomi.
1: Ekonomi.
3: Oke Kakak, kemarin tuh kita bertiga nemuin video Kakak loh di Kumparan, di Instagram Kakak viral banget. Yang komen ratusan orang cuy. Wow. Katanya sangat inspiratif di era zaman sekarang, in this economy gitu. Jarang-jarang ada cowok mahasiswa Gen Z yang mau jualan sayur gitu. Ya kan Kak, coba deh Kakak ceritain dulu profil Kakak gimana sih sehari-hari ngapain gitu.
0: Kalau terkait profil saya sebenarnya bukan asli Jakarta kan, saya ngerantau dari Garut.
2: Sam, tetanggaan Sam.
1: Mana gua dari Garut? Damang.
0: Dan jualan sayur juga bukan kerjaan saya pertama di Jakarta. Saya sebelumnya juga ada di pengadaan barang, terus juga pernah di restoran. Dan
1: Nanti
0: di sendiri juga baru berjalan kurang lebih 3 tahunan lah.
3: Udah 3 jadi tahun?
0: Iya, dan itu posisinya udah berjalan kuliah sebenarnya. Karena kuliah berjalan kan, saya juga harus mencari penghasilan yang pasti gitu. Nah, kebetulan ada teman saya yang kerja di jualan sayur ini, karena waris saya kerjaan, dan pas waktu itu kebutuhan saya, apa sih namanya, untuk kebutuhan sehari itu agak urgent gitu. Karena di sini di sayur itu per hari, dibayarnya ngambil di sayuran, dan setelah berjalan enjoy lah segala macam, dan juga ekonomisnya lumayan agak stabil.
1: Alhamdulillah ya.
3: Masih
0: berjalan lah sampai saat ini.
3: Bisa
0: konten, saya sekarang malah ada konten segala macam gitu.
1: Gokil.
2: Luar biasa anak kuliahan.
1: Jal, gue mau nanya deh.
2: Kreator juga.
1: Iya. Lu kan ini ya, maksudnya lu kan jualan sayur nih. Ini kan kita semua tahu lah ya, kalau mata uang dolar tuh lagi nguat banget nih.
0: Iya, iya.
1: Kena dampaknya gak sih sama harga pangan?
0: Kalau harga pangan mungkin ada ya. Cuman yang berdampak banget itu karena kenaikan BBM loh kayak kemarin tuh.
1: Logistik ya.
0: Iya. Itu sangat-sangat terasa banget ya dari penjualan sayur itu sendiri. Apalagi kan karena harga plastik naik.
1: Benar.
0: Jangan naikannya itu lebih dari 50% lah yang biasanya kita beli seikat itu isi 5 kantong. Kalau gak salah itu
1: kresek.
0: Itu sekitaran 50 lah, sekarang jadi 8.
1: Astagfirullahaladzim, banyak banget.
0: Sedangkan kita itu tentunya per hari itu 1 ikat sampai 2 ikat lah. Berarti udah kehitungnya udah 40 ribuan lebih lah untuk beli plastik aja gitu. Persambahan ininya belum lagi karena harga BBM naik, jadi ongkos mungkin dari petani
1: ke kitanya
0: itu, istilahnya itu jadi naik. Banyak-banyak yang naik lah pas saat itu tuh, pas gencar-gencarnya BBM naik. Walaupun sampai sekarang juga agak naik, cuman karena harga sayuran itu fluktuatif, kadang ada momen walaupun BBM naik,

0: capek tuh pusing itu kayak gitu.
1: Oh ya ampun.
0: Kondisinya gitu juga.
2: Tiap okay. hari beda ya harganya ya.
0: Kadang yang susahnya itu kalau yang bukan pelanggan tetap sih, kalau yang pelanggan mereka udah ngerti lah.
2: Ngerti.
0: Kadang cara ngatasinnya kita sebelum ngasih harga ya, kalau kalau naik gitu kita sebutin dulu. Ini sekarang harganya misal ya bawang merah gitu seperempat harganya sekarang 15, mau enggak gitu. Kita konfirmasi dulu, takutnya mereka udah nimbang-nimbang sih ini.
2: Kaget duluan, terus enggak jadi gitu. Ya.
0: Iya.
3: Tapi okay. Tapi kalau misalnya kayak itu kan berarti lo udah punya customer loyal dong, maksudnya punya customer yang
1: bolak-balik
3: datang lah gitu.
0: Pasti sih karena kita juga tokonya di pemukiman ya pasti ada gitu. Bukan pasti ada sih, banyak gitu yang udah pelanggan-pelanggan tetap, terus banyak penjual-penjual makanan yang udah tetap beli ke kita gitu kan ya buat apa sih namanya?
3: Warteg.
0: Tempat makan lah. Yang selalu tiap hari belanja ke kita, terutama ibu-ibu sih.
3: Hari, ya, apalagi akrab ya.
2: Buat rumah tangga ya.
0: Berkali lah mereka.
3: Iya, ya berarti mereka tuh sebenarnya berarti lo udah bisa jual rasa kepercayaan itu ke customer loyal lo ya?
0: Ya pasti sih kak, kalau dalam berjualan ya kepercayaan
3: harus. Oh iya dong. Dijung, itu nilai tambah.
0: Karena itu tuh bukan hanya barang yang kita jual kan, kepercayaan juga harus kita jual kepada mereka gitu, jangan sampai mereka udah pelanggan tetap
3: dikecewain
0: sekalinya istilahnya curang lah, mungkin bisa dikatakan seperti itu, kita curang
3: mereka
0: penjual lain kan, kita juga sebenarnya di posisi itu malah jadi rugi
1: nanti. Iya. Pelanggan setianya berkurang
3: kabur.
0: Iya, soalnya kan di sini juga banyak tempat lain yang jualan sayur, juga pasar juga lumayan dekat. Kita kasih kepercayaan dari konsumen ini juga.
2: Awal-awal kerja jualan sayur ini struggle banget nggak kak penyesuaiannya?
0: Lumayan, karena sebenarnya struggle-nya karena berhadapan dengan ibu-ibu ya, saya sebenarnya
1: ditawarnya gimana?
2: Mak-mak.
0: Mama yang apa sih kan namanya, saya juga kaget ternyata tawar-menawar di TV gitu. Yang mereka, ya gitu mungkin saya sebagai dulunya kan sebagai pembeli gitu. Kalau misalnya pembeli posisinya, dan kita itu jarang nawar. Apalagi saya sebagai laki-laki, ya udah kalau harga segini, udah kita beli.
3: Iya benar, laki itu jarang nawar.
1: Atau gak mau nawar.
3: Iya itu juga.
0: Baru naik 1000 aja mereka, waduh.
1: Mana gitu. Lumayan dihemat-hematin guys sih.
0: Ini beda harga lagi, ini beda harga lagi. Soalnya kan kita juga yang jaga ganti-gantian.
3: Iya, iya.
0: Malah ada miss gitulah antara kita sama yang beli gitu.
2: Oh. Tapi laki-laki mah bukan cuma jarang nawar. Laki-laki tuh juga disuruh beli 2000, terus dia ngiranya kedikitan, enggak taunya malah jadi beli 10.000.
3: Iya,
2: benar. Lagi enggak enaknya kan? Terus Kak Rijal nih, apa yang bikin kamu tetap semangat jualan setiap hari walaupun biaya hidup naik dan modal untuk pelanggan belanja sayur juga makin naik?
0: Sebenarnya buat semangat ya, yang pertama karena dibalik kebutuhan juga mungkin karena ada keharusan lah yang harus saya jalani, terutama kuliah ya kan, karena harus apa sih memerlukan biaya dan lain sebagainya gitu. Dan juga kenapa apa kak tadi, maaf,
2: yang bikin kamu tetap semangat jualan tiap hari walaupun biaya hidup tuh naik, modal untuk pelanggan belanja sayur juga makin naik kan? Pelanggan itu kan beli sayur kalau harga naik juga ya
1: pasti
2: semangatnya
1: nawar ya.
2: Semangatnya ya. Jadi turun ya,
0: jadi pilih-pilih.
2: Iya.
0: Ya benar banget tuh kak, sekarang mereka juga agak pilih-pilih, terus agak dibatasin mungkin lah kak, agak dibatasin nih
2: belanjanya ya,
0: beli sekarang mana gitu, yang harus ini mana, beda dengan kemarin-kemarinnya lah mungkin ya, agak bisa dispesifikin lah mungkin kemarinnya kayak sebulan-sebulan sebelumnya. Dan di saat itu tuh mereka kayak apa ya, daya belinya itu lumayan bagus gitu dibandingkan yang sekarang mereka dipilih-pilih, yang biasanya beli bawang itu seperempat.

0: Di cuma 5.000.
1: Oh.
0: Tapi udah nyesuaiin kak sekarang yang biasanya beli bisa beli seperempat. Jadi kita bisa sistemnya bisa 5.000 entah.
2: Oh ya sesuai request aja.
0: Nyesuaiin sama pasar aja sih sekarang karena kondisi ya. Mungkin sekarang
2: strategi itu mah ya pinter-pinter ya.
0: Kita juga harus harus menyesuaikan dengan kondisi pasar yang ada gitu. Entah 5.000 entah 3.000 itu kita jabanin semua.
2: Sama selama laku mah udahlah sih.
0: Lebih ya buat nelayan.
1: Yang penting muter ya.
2: Yang penting muter aja udah.
0: Harus tetap menimbang segala macam
2: gitu.
0: Harus tarik karin sehingga kita di dalam 5.000 itu tidak ada terjadinya apa ya rugi gitu.
2: Iya.
0: Jadi sih kak, sebenarnya kan kalau 5.000 itu lebih susah ya nimbangnya dibanding.
1: Sudah pasti ya setengah kilo.
2: Juga seperempat, setengah, tiga perempat gitu kilo ya. Itu.
0: Kalau misal 5.000, nih apalagi kan
1: berapa ya?
0: Beda-beda gitu, kita harus diperhitungkan lagi. 5.000 sekarang cuma dapat 80 gram. 5.000 besok beda lagi
2: nih. Oh iya iya iya.
1: Jadi tiap hari. Iya benar sih. Harus muter otak tiap hari juga ya.
2: Iya itu strategi lah.
1: Iya benar. Terus kakak nih jualan subuh. Subuh sampai siang gitu.
0: Ganti-gantian sih kan sebenarnya kadang juga. Yang intinya sebenarnya saya itu buka di jam 5. Terus kebetulan ibu saya juga ikutan kerja sekarang di situ jam 5. Kita bertiga sama yang punya warung itu jaga sampai jam 10. Nah dari jam 10 itu barulah satu orang.
1: Entah
0: ibu saya itu sampai jam 2. Nah ntar ganti shift lagi dari jam 2.
2: Oh shift-shiftan.
0: Ada sampai jam 5. Nah dari jam 5 itu nanti yang punyanya sampai nutup. Nutupnya kita di jam 8 malam juga.
1: Oh
2: malam juga. Lumayan.
1: Iya. Oke deh Kak Rijal, makasih untuk sharingnya ya kak.
0: Oke kak.
1: Semoga semangat terus buat kakak dan ibunya sama teman-temannya.
3: Sukses ya, bye Rijal.
2: Yo, thank you ya Jal.
1: Selamat istirahat, bye-bye.
2: Sebenarnya ya ini juga ya, struggle juga ya.
1: Iya.
2: Kalau bisa dibilang kan kalau tadi tuh katanya yang tadinya biasa orang belanja tuh seperempat jadi cuma 5.000.
1: Itu sebudget. Otaknya harus jalan tiap hari sih.
2: Iya, maksudnya ada pergeseran.
1: Kalkulatornya terus jalan itu.
2: Betul, ada pergeseran behavior
1: iya.
2: Si customer. By the way, tadi gue ngecek DM. Ada yang request lagu katanya.
1: Dari siapa tuh?
2: Dari, coba sebentar gue cek namanya. Bobby. Request lagunya. Ini kayaknya musisi baru ya?
1: Musisi baru, ada dari Bima Danakusuma dengan lagu GKT2 NYZ. Enjoy.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: You're listening to Z99.9 FM playing all the hits. Kembali lagi bersama gue Tika,
1: gue Semi,
2: Gina
0: di Monas malam-malam on air santai yang terus nemenin generation sampai jam 11 aja.
1: Sekarang udah jam 11.
0: Tapi sekarang udah jam 11. Sabar, gue belum selesai ngomong.
2: Udah mau pulang dia nguap terus dari tadi tau gak sih?
0: Iya. Padahal baju biru ya kayak air.
1: Cookie Monster.
2: Ih, topi lo kan?
1: Iya. Ya intinya kan tadi kita udah ngebahas tentang ekonomi ya.
0: Yes.
1: Emang gak ada bisa, karena kebetulan kita sarjana ekonomi bertiga. Kebetulan.
0: SEE, sarjana ekonomi kreatif.
2: Emang iya?
1: KSEK, emang enggak sih itu satu gak ada.
2: KST, KST.
1: Apa tuh
0: kan? Sekopi susu tetangga.
1: Aduh. Jadi gimana nih Ibu Gina, ada pesan-pesan gak untuk generations buat menghadapi ketidakpastian di ekonomi saat ini?
0: Bentar. War.
2: Gue kayak menteri ekonomi.
1: Wah sih, aduh, berbahaya.
0: Kalau lo jadi menteri ekonomi, gue dukung.
2: Oke, emang di saat rupiah lagi melemah gini, rakyat gak boleh lemah, bos.
1: Oh iya dong.
2: Kita harus tetap semangat.
1: Betul.
2: Semangat, kan? Belanja di warung.
1: Oke.
2: Pilih produk lokal.
1: Harus.
2: Naik transportasi umum.
0: Wow. Nah.
2: Lo besok awas naik motor.
1: Gue besok naik sepeda. Udah gue Semi pamit undur diri.
0: Gue Tika pamit undur diri.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

Oktober 2025 loh. Wow. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

0: All the hits. Z99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok. Nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

0: 500.000 loh. Diharapkan peraturan ini membuat kita lebih disiplin membuang sampah pada tempatnya. Yuk kita ciptakan lingkungan ibu kota yang bersih dan sehat.
1: Z 99.9

0: Z 99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

pada yang datang dalam syarahan. Ini cuma hanya pesanan ucapan pengerusi kejohanan latihan. Buku teks ku sekolahkan.

0: Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh. Simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at Z999FM atau di at zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
1: All the hits. Z 99.9.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.
9: All the hits. Z 99.9.

0: Es.
1: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.6 FM lo.
2: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird loh. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
3: Zee 99.9. All the hits. Zee 99.9.
4: Hey, my man. Turn the music up.

0: Pas helm off, ketombe basah on. Pasti kamu pernah dengar kan suara itu? Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah. Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
1: Wow.
0: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: Z99.9.
1: Wah, gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry, gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu. Z99.9

jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1, jangan dorong-dorongan. 2, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Dim, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z

Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di-skip. Z Academy, level up your voice.

Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

and not the Bentley band. Take them.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z Academy

Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di-skip. Z Academy, level up your voice.

0: to Z 99.9.
1: Hace mucho tiempo que quiero decirte algo y no puedo.